Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres, percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya rasa bosan datang terhadap pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kamu gagal, lelah, ingin menyerah. Tapi ingatlah, semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu. Tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentukmu. Membuatmu tangguh dan menjadikanmu nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi. Dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang, hidup bisa gelap. Seperti diterjang badai, terpendam, dan terkubur pengap. Sendiri, sepi, sunyi, dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingat pesan ini. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi tergantung bagaimana cara kamu menyikapi. Lihat, hanya tinggal

0: tidak lagi terasa. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas dan bahagia. Karena kali ini, hari ini, saat ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
3: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: SBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Halo sahabat inspirasi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Oke, bayangkan bila kamu dihina oleh orang lain. Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan membalas mereka dengan hinaan juga? Atau kamu akan diam saja seolah-olah tak peduli dengan apa yang mereka katakan? Sobat, mari kita cerna sejenak kata-kata ini ya. Api tidak akan pernah bisa dibalas dengan api. Amarah takkan bisa dibalas dengan amarah. Nah, ketika ada orang nih ya yang menghina atau merendahkan kita, lebih baik diam saja. Namun tetaplah berjalan untuk terus membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Diam itu bukan berarti kita tidak mau melakukan apa-apa, seolah-olah kita tidak peduli. Namun diam itu adalah bentuk kesabaran kita untuk menahan diri dari membalas mereka. Biarkan saja bukti nyata atau prestasi yang akan membalas mereka nanti. Oke, sederhananya gini teman-teman. Orang biarpun dia pinter, biarpun dia cerdas gitu ya, tapi kalau kerjaannya suka menghina orang, mencaci maki orang, dia itu akan sulit bisa mencapai tujuannya. Buktinya adalah misalkan kamu ya ngajakin temenmu itu lari balap misalkan. Ketika kamu lari, kalau kamu sering lihat kiri lihat kanan, lah kamu gak fokus ke depan. Meski kamu adalah pelari handal di dunia, tapi kalau ketika kamu lari kamu lihat kiri lihat kanan, lah fokus kamu itu akan berkurang, sehingga kecepatan kamu itu akan menurun. Ketika kecepatan udah menurun, lah kamu pasti akan dikalahkan sama orang lain. Nah, prinsipnya kayak gitu. Kalau kamu dihina sekarang sama orang lain, kamu dicaci maki, ya biarkan saja. Mereka itu sama artinya melihat kiri dan kanan. Kamu tetap jalan aja ke depan, lama-lama kamu pasti bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Sederhananya, jangan membalas mereka dengan hinaan juga, dengan kata-kata juga. Itu semua gak ada gunanya. Lebih baik kamu berusaha, sabar, diam saja. Terus jalan, terus lari, hingga akhirnya nanti kamu bisa menggapai tujuanmu dan mereka itu akan terdiam dengan sendirinya. Tanpa kamu harus bilang, saya sudah sampai tujuan saya sudah sukses, saya sudah berprestasi. Tanpa harus bilang begitu, mereka sudah sadar dan mereka sudah malu dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Jadi itulah cara kita ya menanggapi mereka yang suka menghina kita, mengolok-olok kita. Jangan kita balas dengan hinaan juga. Sabar, jalani proses, tahan, nanti buktikan dengan prestasi nyata yang kita raih.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

lagi ada di rumah, coba lihat di sekeliling kamu. Ada nggak sesuatu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan? Mungkin ada kain sisa, benang, bahan makanan, barang yang udah lama nggak dipakai mungkin, atau barangkali ada peralatan yang selama ini cuma disimpan. Kadang rumah kita sebenarnya penuh dengan bahan untuk berkarya. Tinggal kita aja mau melihatnya sebagai barang biasa atau bisa barang yang jadi karya. Atau melihatnya sebagai sesuatu yang masih juga punya kemungkinan. Karena kreativitas ini seringkali bukan tentang menciptakan sesuatu dari nol kok, tapi tentang melihat sesuatu yang sudah ada dengan cara yang berbeda. Betul gak? Kayak Pulen tadi. Pulen ketika bingung-bingungnya gak punya modal, dia langsung dropshipper. Itu keren sih. Dulu aku pernah mau mengikuti cara Pulen, tapi karena satu dan lain hal, karena kesibukan aku gak bisa nongkrongin terus gitu kan. Jadi aduh kayaknya gak deh, karena kan aku tipe orang yang gak bisa diem. Jadi pengen aja apapun aku bikin. Ada bahan, aku bikin. Ada minyak, aku bikin sabun. Pokoknya apapun deh, yang penting jadi duit. Beneran. Halo, selamat malam. Selamat malam, kebiasaan siaran malam kayak gini ya. Selamat siang buat Lucy. Siang penyiar kesayangan aku. Hai, boleh request? Boleh dong.

Anji Radio, dua nama satu suara bareng lebih seru. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung. Anda sedang simak kolaborasi NBS dan Anji Radio. Setiap hari Senin dan Rabu ada chatting jam 1 sampai jam 4. Kemudian hari Kamis jam 1 sampai jam 4 ada Soundnesia. Dan kali ini Anda sedang simak Soundnesia dengan lagu-lagu bagus, lagu-lagu kekinian. Anda bisa request ya sambil sharing dong. Sharingnya untuk hari ini adalah ketika kita lagi minim-minimnya duit, apakah ide kamu, apakah gagasan kamu, pokoknya asal jadi duit, membuat suatu karya ya, terus atau ya udah pergi aja, tinggal rencana, kamu sharing ya. Oke, halo, selamat siang, Lucy, boleh request, boleh lagu naifnya udah aku siapin, tungguin ya, moga-moga gak ketiduran. Anji People dan Sobat NBS, kalau kamu punya hobi membuat prakarya, nah ini menarik nih, kamu suka merajut? Kalau aku suka merajut, bukan merajut mimpi, bukan merajut hidup, tapi merajut benang menjadi sebuah karya. Bisa bikin tuh tas kecil, dompet, gantungan kunci, atau aksesoris. Terus kalau suka menjahit, kalau aku gak suka, bukan gak suka, gak bisa menjahit. Merajut aku bisa, tapi kalau menjahit aku gak bisa. Misalkan ada kain sisa, mungkin bisa dibuat pouch atau mungkin barang kecil lainnya yang lucu-lucuan aja gitu, bisa ngelihat dari Pinterest ya. Terus kalau misalkan bikin dekorasi, aku suka tuh bikin dekorasi-dekorasi rumah gitu kan, dari alam-alam, kemudian dari bunga-bunga cemara atau dari daun-daun. Aku suka banget tuh yang alami-alami. Bikin deh sesuatu jadi hiasan. Terus kalau misalkan kamu pengen yang lebih jauh, pengen buat lilin aromaterapi atau sabun, kalau aku bikin sabun sih, aduh seru banget tuh. Kemudian kalau misalkan Anda, untuk Sobat NBS dan NG People, pengen tahu produk sabun buatan aku, ada di Instagram masagi_sopri. Nanti cari aja ya. Kalau misalkan suka merangkai bunga, bikin deh. Coba lihat, apakah ada orang yang mungkin membutuhkan atau menyukai hasil karyamu? Nanti akan kelihatan kalau kamu udah posting. Kalau ada yang suka dan ada yang bersedia membayar, wow, kenapa enggak? Yang tadinya cuma hobi, pelan-pelan bisa jadi duit. Aku malah suka dengan kalimat yang penting jadi duit. Ya, sederhana banget sih memang, sederhana, tapi itu real. Bukan berarti kita harus melakukan apa aja demi uang, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau kamu punya keterampilan, punya kreativitas, dan punya sesuatu yang bisa dibuat, dan ternyata ada orang yang membutuhkan, jadi fulus. Pokoknya jangan takut memberikan nilai pada karya kamu ya. Karena yang menghargai karyamu yang awal, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita malu ya, masang harga ya. Jujur, aku juga dulu gitu. Ya, cuma seperti ini. Bikinnya juga gak lama, padahal dibayar orang bukan cuma bahan. Ya, habis gimana lagi? Ya kan? Nanti kalau misalkan kamu misalkan ngejual, itu harus dihitung ya kan? Harus dihitung barang-barang apa aja yang kamu pakai. Terus waktu, kreativitas kamu, kemudian tenaga kamu, keterampilan kamu, ide kamu, itu kan mahal. Jadi kan dibayarnya kan bukan cuma bahan doang. Ya, begitulah. Ini lagu Uci. Lagu Uci yang Karena Kamu Cuma Satu. Katanya, iya, penyiar kesayangan cuma aku.

0: NBS Radio.
1: Soundnesia, dari dulu hingga kini.
2: Soundnesia, dari dulu hingga kini. Itu slogan Soundnesia. Hai, siapa nih? Jam segini udah mulai ngantuk. Aduh, tidur siang. Yang lagi di rumah, jangan-jangan udah selonjoran sambil mikir tidur siang sebentar kali ya. Sampai didengerin, ditemenin sama Nata Nadia di Soundnesia. Pokoknya kriap-kriap kayak Lucy. Nah, buat yang memang punya kesempatan tidur siang, boleh banget. Jadi jangan sampai niatnya cuma 20 menit, tahu-tahu bangun pas matahari, udah mau pamit. Jangan dong, bentar aja 20 menit itu udah nge-recharge lagi badan kita ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kita ngobrolin tentang yang apa sih, yang karya jadi duit, apapun jadi duit. Aku suka tuh, yang penting jadi duit. Dan ada satu hal yang menurut aku penting banget ya, Sobat NBS dan NG People. Modal itu gak selalu uang kok. Kamu kan punya keterampilan, itu juga modal. Punya pengalaman, itu juga modal. Ilmu, kamu punya waktu, itu juga modal. Punya handphone, modal juga. Punya dapur, bisa jadi modal. Punya mesin jahit, modal. Kamu punya temen yang jago foto, itu juga modal. Jadi modal itu bukan melulu duit ya. Kamu punya temen yang jago jualan, itu juga modal. Seandainya kita bisa produksi tapi gak bisa jualan, ya udah temen kita yang suruh jualan, itu juga modal. Bahkan keberanian untuk menawarkan produk pertama kali, itu juga modal. Modal keberanian, tapi yang akan jadi duit. Jadi sebelum mengatakan aku gak punya modal, coba lihat lagi. Mungkin sebenarnya modal kamu tuh udah banyak, cuma bentuknya bukan uang ya. Dan NG People dan Sobat NBS, kalau misalkan kamu suka obrolan seperti ini, jangan lupa kita memang punya waktu khusus untuk ngobrol bareng. Senin dan Rabu ada pulen di chatting ya, cuap-cuap gak penting, tapi biasanya malah jadi panjang. Ya pulen ya, kalau lagi denger cuap-cuap gak penting malah jadi panjang. Kadang-kadang memang obrolan yang paling seru itu bukan yang direncanain terlalu serius ya, NG People. Kemudian hari Kamis jam 1 sampai jam 4 kamu punya Soundnesia bareng aku, Nata Nadia. Jadi kita punya beberapa ruang untuk ketemu, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa ketawa, bisa berbagi pengalaman. Dan yang paling penting, kamu gak cuma jadi pendengar ya, kamu juga bisa ikut menjadi bagian dari obrolannya. Iya dong, kita ngobrol seru, kita ngobrol santai. Ada yang suka dengan Lara Hati, La Luna, tapi ini dibawakan nama Kafein. Kita denger ya. Oke, masih di Soundnesia, Nata Nadia.

Sobat NBS dan NG People, kita sepakat ya, kalau lagu Indonesia selalu punya tempat di hati. Hey, jangan lupa, tiap Kamis jam 1 siang hingga 4 sore, kita ngumpul di SoundNesia, hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. SoundNesia, dari dulu hingga kini. Satu lagu buat kamu nih.

Senjata rahasianya bikin proyekan buat dikerjain di jam lembur di dalam akuarium tentunya. Apaan tuh? Tapi beneran, kerjaan yang gak bisa dikerjain di jam kerja reguler ya. Bukan kerjaan ngadi-ngadi. Iya bener, bener juga. Oh iya, tadi ada yang komen kayak gini teh, tumben teh Nata siang-siang siaran, ngelindur. Itu kata Ibu Negara. Ih, ini kan aku siang-siang tuh hari Kamis jam 1 sampai jam 4. Waktu itu udah kok. Mungkin OD-nya gak gini ya, gak nyimak. Requestnya jemari yang tangkaiku patah. Kirimnya buat semua sobat NBS dan Angie People yang lagi stay tune. Sama buat Tenata aja yang lagi tugas. Hanupis, Hanupis juga ya. Iya ya, biasanya tuh aku orang malam, siarannya siaran malam. Jadi ya, kalau siaran siang kadang-kadang keceletot, keceletot jadi selamat malam, sobat MBS dan Angie People. Ya itulah, penyiar malam, kalau disuruh siang-siang jadinya ngucapinnya keceletot selamat malam. Jemari, tangkaiku patah, ini lagu All Day, di Soundnesia. Setelah lagu ini aku kembali ya.

lagunya asik banget. All Day, terima kasih ya selalu mengenalkan lagu-lagu asik. Masih di Soundnesia, buat kamu yang masih setia menemani Soundnesia, dan aku pun menemani Anda, menemani kamu siang ini. Apa kabar? Yang lagi di kantor, semoga kerjaannya lancar dan gak terlalu bikin kepala penuh ya. Dan yang lagi di rumah, mungkin sambil beres-beres bikin kopi dong, biar gak ngantuk. Atau malah udah mulai ngantuk nih dan kepikiran nih buat tidur siang nih, boleh, asal jangan sampai kebablasan ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan siang ini lancar sampai tujuan. Dan buat Sobat NBS serta Angie People yang mungkin sedang duduk santai sambil denger radio, main game, aku penasaran nih, lagu apa ya yang paling pas menggambarkan suasana hati kamu hari ini? Ayo dong request, sambil sharing, ada ide apa ya untuk bisa jadi duit dikala duit lagi tipis-tipisnya? Kamu sharing ya. Oke, kita lanjut lagi ya dengan satu lagu di depan. Kali ini ada lagu yang belakangan ini sering banget terdengar dan punya rasa yang unik. Ada manisnya, ada asinnya. Ya udah, daripada kebanyakan ngomong, kita dengerin aja dulu deh ya. Ini lagu Garam dan Madu, Sakit Dadaku. Waduh. Tensi, Naikila dan Jamsi. Masih di Soundnesia untuk Anda yang sekarang masih setia

Ji Radio, dua nama satu suara bareng lebih seru. Jadi kalau orang denger sambil tutup mata dan belum tahu ini grup bandnya apa, pasti ini sangkanya Nugi, ya kan? Ini Blue Havana, Setubuhi Nafas. Ih, keren banget ya. Selamat sore, lagi ngapain? Lagi libur ya? Atau shift malam? Lagunya asik-asik ya, terima kasih. Halo. Kangen sama teman SMP dulu, kalau denger lagu ini tuh awal-awal belajar main gitar, dia suka bawain lagu ini. Dan kekeh kalau vokalisnya tuh Nugi katanya, tuh kan. Aduh, iya emang mirip banget sih, cengkok-cengkoknya Nugi banget ya kan. Halo Denny Gibran, aduh telat nih. Iya, kamu kemana aja? Masih ada lah, ini 15 menitan lagi, 10 menit lagi ya. Oke, ditungguin ya. Halo, selamat sore Teh, selamat sore juga dari Arusia di Medan. Salam dari Bandung ya, salam sayang dari Bandung. Syahdu sekali kerja sambil ditemenin lagu-lagu hits. Mau request Katon Bagaskara Lara Hati dong Teh, siap. Udah aku masukin ke playlist. Titip salamnya juga buat semua sobat NBS dan juga NG People. Salam kenal ya. Salam kenal juga buat Arusia di Medan, namanya indah banget. Halo juga, apa kabar buat UP? P, lama sekali kita gak ketemu, ntar kapan-kapan kita ketemu lagi ya.

ke Halo Min. Mau request dong lagunya Nabila Taqiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Salamnya untuk NBS, Sobat NBS dan Angie People. Dan salam spesialnya buat KUP. KUP dapat salam tuh. Buat KUP di Bandung, bilangin tetap semangat dan bahagia selalu. Wah, UP mah selalu bahagia. Beneran? Iya apa ya? Aduh, ini di depan aku disiapin satu lagu yang di request sama Ike. Ini keren banget nih. Ada kalanya urusan hati itu memang gak semudah home pimpa ya. Tinggal pilih lalu selesai. Gak gitu. Karena ketika sudah menyangkut perasaan, ada kenangan yang ikut tinggal. Ada hati yang harus belajar menerima. Dan juga ada seseorang yang ternyata gak semudah itu untuk dilupakan. Cie. Aduh, kita dengerin lagunya aja deh. Nabila Taqiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Saunesia.

0: that.
1: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini tekan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji aja digara rede. Amin ya robbal alamin.
2: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
3: Hai tuan.
4: Hai.

0: NBS Radio.
1: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun orang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Vibe. Saya Semi Simorangkir. Kangen lagu-lagu masa nostalgia dulu. Dengerin terus Indonesia Kemarin.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin di NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

NBS Radio. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Hi, Beatles Mania. This song's for you.